0: Maxiel. Maxiel apa sah? Mampu kan ni mampu kan?
1: Sama pun harap tu. Allahumma shalli ala Muhammad.